0: Achi ugasanga umuntu yaracuramye neza neza ugasanga ibintu byarakomeye
1: byari biteye ubwoba
0: so bino biyoga byari bimaze guhitana abantu pe
1: nta ejo hazaza rwose hari hahaje
0: abantu babikoze nabi pe niba shaka babyemere abantu babebye bemera ahubwo basaba imbabazi abantu bino bintu babikoze nabi ku rwego rwo hejuru uyu munsi rero kubica ndagira ngo mbwire abantu ko buriya mugiye bamaze kubica ntago bari bufata abantu ngo bose babajyane kubavuza ahubwo abantu nibivuri abantu nibatangira barye neza
1: cyane
0: mugiye biriya bintu byabangizaga bitagihari ngo birakomeza kubangiza nibarye neza bisane
1: cyane
0: muri make umuntu agomba kwisana
1: ikiza cy'umubiri wacu nuko urisana bigakunda
0: birashoboka umuntu ashobora kunywa amata
1: cyane rwose
0: wa mwanya yafataga kujya kunywa ibyo bintu akanywa amata
1: akaruhuka bihagije
0: akarya saladini
1: ukanyeganyeza umubiri ukarya hana saladini
0: aha niho zira rero mbabwira ngo hana saladin ubu ngubu igiye kuvura abantu hano hanze
1: cyane
0: wowe nurya neza ukita ku mubiri wawe ukaruhuka neza bizashira
1: cyane rwose
0: bizageraho bishire abantu rwose bari baramaze kuzezengera ni kuri leta yakoze bino bintu bakoze cyane akantu basigaje nako bagakomojeho baturebere nibi bintu mu rubyiruko abantu benshi bamaze kugira ibibazo wenda hari umuntu abivuga bakavuga ngo ni conflit de generation abantu bamaze kugira ibibazo pe urubyiruko rumaze kwangirika cyane uzarebe ku mbuga nkoranyambaga uzarebe ku mbuga nkoranyambaga uje kuri za TikTok nibindi izi mbuga nkoranyambaga zirafasha abantu kugurisha rwose ndabyemera abantu baragurisha abantu baridagadura nibindi ariko noneho hari naho ugera ugasanga nabe birimo kwigisha ingeso mbi.